0: Mateus kabikilaran cipukaran bar cocip akok cilikumun sekak es la iak likumun naras kash atinak perun kash atinak. Mateus kabikil. Kabiak li bitch kabiak bitch lep lah kumpriannya. Kuali bitch.
1: Rena cokat cinunek bejal. Kuahun nek bitch nak bitcha baridat nak kuabi. Nakcheli lo lah bicho kain eh parkinasye majos kakwa kwali juam lisak ekwe naksin chola chan uli kora nasye panjo shakreli na chan utlin chabil chukwa naksineskire serin sabchi cholcha rinchi jales koskutin ma naksishkawe kana kachukwa nakwagorin kitrah makaya barhan eh makaura kerin kajan makana libis nasye chho kain. Panjos kagwa, walis juang, bisa kagwa,